0: ditaba tsena tsa ura ya bone di fella mona boela mamela ditaba tsa ding ha ura etlabe ya bohlano o diballwa ke Kenny coach Murupi.
1: Johannesburg motse wa Gauta le ditaba tabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le khubung la 88.4 kapa kenang ho SABC Plus app ke molele.